Nakupayeka kubaku nyika yeKenya. Aiwakani musambo kaita mukurumbira zvokuti dhu. Murukanzwa kambanga kubva pano pano penyore 54 chini chevanhu. Takuenda zvino kombura chakava kumuno kuti amuka muchechitatu. Arege zvakare nedzokera pano manika nindo zvekare. Apo kandi chipinda ndiri ini chai chai pakuimba apo. Bagita na chirwano yakumona Marunga Brothers. Akambanga achiti zvo noni. Achidzwa onze. Bada mwezde. Iwe. Rukida sebewa. Pegu. Di. Ha, kuna munu. Pegu.

Kanyuki kabuka ngoma kaita akacharira ai wakani kuinda di dadi ai wadadi dadi dadi kwe iniwe adoke ndako mkuru ini ndakwenda ini ai wakone dadi dadi zvakudini ai wakani singapere chino shura musoro kunocha chino koro ndokwere kakonda kuita kokoko andogamuka ngekupenzera kekeuraika akabaya kunaye ganda ngachomasta pere nyika muganya vari kuzorizako muchanda wajapreza aiwa kari.

ati nyarazo ni munyarazi mira panji boy tres wakanaka uya uto that's love ati munyarazo musandisi ya

kunzira imango mani kuda kuti asiko ndaita zvinonzi musanganyado kuda kuti dzakango sangana sangana sanganyado aha madira tivange ndichangoridza madira tivange zvichisangana imomo moga mushingo tapirirwa muchienda zvenyu kuri kuda kudika tibvaderedza ma stress munongoziva ndi radio kana wakaiteerera ka inoderedza stress inobvisa ma stress radio 54 chinhu chevanhu African Panorama .com kana muchinge mada kutibata zvakare munongoenda ku Play Store modownload imimi pakanzi Radio Garden muwana zvekare tiri ipa mosarudza pakanzi Radio 54 munongobata tiri ipapo naika tinenge tichikuwanaidzai takawanda panapa inimba ndosunga panapa pa ndiri kus

ngari pano zvekare aiwa kani shongwa chakutanga kudosimuka zvese chitima chedu senenguko chakusimuka zvinezvi kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu kuchu chakuenda ndotanga pana pakadini nejaya guru ola ola juru muchiri kumuzere juru e juru ndoruma inzai munzwe kambo kake ndoka kuita nanga ruvanzwe mukati mezora nasinaika ola pinda tinzwe. Pinda tinswe.

Ako nai nai nai vano variwe mukoma Dr. Jonah Moyo barukuda pana mbadaro neka boka boka nzizo zekumayaji kabagaita mukurumbira makuracho yonaika muchamburu kufambira mberi ndoya pana bakuzi kuzvamburira imangoma ndosaka ndiri pano naika. Apana dai tsagwirini musoronyoka barura dembo anovandiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handisi kuti zvingada zvakamira sei asi nhasi uno zvakasiya chiichira zviri kungora mashimo nakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuAfrica. Leonard Bembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kanzizvo tinokumbira kurarama.

0: Jaya Guru, hari tu berapa nama dari tu? Nekam makanan sih jauh penyu. Kamu kalau kau terus gua, kau kan kau nak wengi nak kimbra. Nanti kau macam nanti amoni. Andi aku nama dari panapan. Nekam makanan aku sebut itu. Kamu makanan sih jauh penyu. Amangku sih gua kan. Nau saja macam tidak singa sih cita. Aku ni lah nak kita kau tinggal di sini. Aku tu tru bepi, tru gendepi, tru kerana mana ni tru kita sipi. Muka di mana kita Afrika. Cakap sih Afrika tru pas bezua.
1: Mai, nani kambo sikwani si? Imu no murumu wenyi ndio mkazi wangu. Kamurume nyaka sunzano tichina so.
2: Achitichi, ani ngaudzwa nani?
1: Ndoseka zwangu. Andizikwani si nzokuwedzera vakadzwa vanhu marini.
2: Rega man, togara kumaya disu tine ma

0: Anzi mupengo huyo. Ukona zana kai hidi ambishun agadai. Agadai. Agadai. Agadai. Ah, iwa kai wewe. Ngeto wani ya. Muna ngeto kupinda na nemanzi. Ngeto kupinda muropa. Ngeto zote hapa. Jirugu ufambika. Rumba ere kuma. Ayo kono kangarwa. Ino zi rumba kona umdada. Ino ngeto kukurudududa. Kunyaza wangu rada mura rumba ndatambira zvangu rumba uri kune madzima ese ndoze madzima ika vanofarira mudzima iye inokuda kuti irumba inonakiza mupunga zvenyu bile bello ndiya buda mudari pera chine kambwa lezozo ai kaka makanzo kambo kacho kambo kalozi manzili manzili kuba kuna vanzadzi bile bello tombodai ndombo wamvura ndonzo kafuti mani manzo
1: Radio 54. Radio.

sama pede chimbo karapas magi wewe ndakabara baka pano 2 ndakudasi simagi asisi poli bari 2 yo achete ndwandikwa mwanje baba yo pende imbogara pasi bada meza fridge uri papo ipapo asisi poli asisi magi simukai mutambe gambo kenyu ako ndadimika simukai mutambe penga mudzoke yeah.

ndi endi wa khomoriso uyo ari kupita kana mereka biti kake kana nanga zvokuti hanne kumunda kunorima makaka endi muritu akamba kana zvito pechunia aku pesuka pesuka iwe kiwe urugire segwe wewe aku munhu

Faruki kambuka yangu makaika akacharira ai wagani kwe ndadi ndadi ai wandadi ndadi ndadi kwe iniwe adokenda kumkuru ini ndakwenda iwe ai wakone ndadi ndadi zvakudini ai wagani singapere chinoshura musoro kunochachino koro ndokwere kakonda kuita kokoko andogamuka kunge kupenzera keke kuraika akabaya kuna ganda Thomas David nyika muganya vari kuzorisa kumuchada wajaha preza aiwa kari vakovara ndinenge ndiri kufuti gogo andichaiva pakadaro ipapo ndinenge ndiri muhapwa amda masekuru Thomas Mafiru mafumo